0: Kamnipu huanjur nyo chung chobi, je chani donyum tengar gemsan denbi duitani jagpaadi, je kamnipu mamang teng zamlanga nguyni xe naa tamzang xigin. Shunipi manghi li lhamar toba xing manbi pesho zang bar nyamta songchib yagpo xe gui. Zhongki goye guo mu chitzam xewa te zamji vya chiran roja ri la. Ari kheli ji zhongki yerchwe goye nang tengsab xigin yo paadang. Ari zhongkur nyepan nyamri la khinhun jagjir zhongku xugni gapsa xa jagin vsi tenang yo la. Xi Jinping ki shugni bi nganzu war xiong wi thamu ngun zin ge chen duan chul xie di chapsil xindil deng mga ni jib retil tablam ngarwi yagbu cho gui huan jir nyo chung deng chul den xiong li deng yil kur ma chui rgan ni chamzin so kya kong jih beri nyam li yachir tong gui bshiga ten nang yu la Xi Jinping ki Taiwan jia ne dun na zhongku deng arin rewi chul jih ne dun gil che hui di yin tak chul yagbu tab zi rikim ni buon rilwa jia yong ni ten nang jin chung xia tab tak chul yagbu ma tab na Dekumni biwaran geda tunsilpa deng tana dung tiyang khursilbi. Zhongku deng arin rewa di nyanka hachang chebi nisa jejele le. Taiwan rangzan deng Taiwan tsongka qabshadi nin tintab jelwa deng. Taiwan tsongka qabshadi tenang songchab shajin. Zhongku deng ara shungni bi ji guo deng chekwi di yin bi. Ara shungni Taiwan netun tukchul xebir ngibar de yangni jartab zamni shagwi xe nantun nang yu le. Taiwan po yi Zhongku jetun samda shaji shungwa na ngarangab zisul yin. Ara deng Zhongku rewa hachang yagpo yu le. ngarang tang zhuxi Xi Jinping ni luoji tuk ara tang zhongki zodag warji din ranghui tang qi yaghui jen rilwa zi yu jing zamtan jen rilam zangpo jenchung xin ni netun gilchin mangpo xiga tukchul xie yu le zhuxi Xi Jinping na lapchin jen guachil jiga inba tang zhonggu na lapchin jen jekab jiga rile ngarang ni zhuxi Xi Jinping tang zhonggu mamang lap zikir chenpo xiga yu le derang gan jenzum na zamlang jiyu genji dokir chenpo xie bin jenzum gilchin xiga yin ngarang ni zhuxi Xi Jinping tang lehen de tenjur nyamli la khinhun jigba tang Geda tukchul itsam si de, lorje yulcin je ara deng zhongku rewa yaghui di ngu zumba deng, jekam nipu devin zidig denbi yungjir tundul yu le. Ara deng zhongku na zamlang to gengang chekhui deng dub chekhui je jekab yinbi, ara deng zhongki nyamli ji jekam nipu deng zamlang la duanchen deng gili mangpu shigadab tabja yu le. Ngarang da teng camdra yung di ari zocung liri je pilshung tisab chal yu bi, kozu cheng mi zhongku rza tungha jeng chenpu xe jindig la. ngarang ne kongchur zhongku warje nyamli jachil tongjir gimtsin denbi kilchig tang yul jisung bari la. Jekam nipu zodaki wikir je diyab tang yirin je nyamnin. Korea apsi langchan sugur jeche tang sakil je netun gilchin tila gongchir jiri nang yul. Jekam nipu zodaki pensan japchir si di talo ikhiya tang sida jamsu che mi huanjur nyamli dhigansig je ngotil bi ngizhi mambi dwi tsu tang. Jekam nyakha tsu bi wotsu yagpo nyer jir ndin chigda metan nang yul. Jemal nang rang. Taerun po yi Xi Jinping la camdril tenda pepi kili kipa rire jina ngotul nang yu le. Cechi deng wang yi, khali fin jin jemul nang shik yu le.
1: Daka likun pae ni cil, ada ngabi ci ju zhenin, jekub ju zhuxi Xi Jinping gi, zhonggu ra jetun camdril nang ri pepi, ari zong tong Taerun po deng lenda, tientan la zikku ra nang yu. Ayarangi di je tientan denil, taji lakhen khubi kur xing, sisi la longwi cangilin jumde li la diwa zhin. Xi Jinping gi, 七年点的铁人铺藏着配备的十万新能源。习近平给铁人铺当人的七年点能力者腾清托年时的各本军用。七年点的人民马拉布的七星，也是渐渐大一不离温等清清的出。杰克文尼比索德，多尔基亚热热人子的七年点的配备，特卡等阿沃嘎，但是呢，热清等热冲击哈正产值巴等，南日的嘎子等。
2: Chokung个这些热情的人比阿珍前期的有劲，地里也不跟那学生谈判等，俺们等地拉等比那些农村的经有。习近平给，这路你懂着的了。俺去北京个昆大街里，俺那位破城了打苦西巴人，敌人打苦西巴天天等俺那位破城的日子，罗记第一就把人行，第二那么过木等啥这些人把村巴等，中国人就等他打瓦等。 Matang marwar njewa xe ligje chanyina rigpa ngun jin yu. Zhongki naribje sinzin bi tientanda chuanbili jen zegu chenpu tsukde abjietira mangdi deng. Charche disanba bi mholima jika yu jing. Di tukni, mamang na jekub jih zawa yinba deng. Zawa ahtan na jekub zhini rinjig yung tabi zhongki sojin samlu cun jin yu. Zhongku gongchen denggi, Zhonghua yi xihul jie mamang zavarn zanbi samlu jinzin deng peji tongwa deng. Lochik simchiki mamang la xiamdag shiwi zaviya mungbin tutawarsim da tachung shibir mamang jie jafchur stambu deng zikir lalhita tuyo jishdan yu. Terun pu yi, shkab didi navi pochang da jubi nitsil darta yin ngarang yi la xeur jinjindig. Tintandi lu zhigjal he songying, harjin jingra nipa di tukni, zhongki chapgji nawi zhochin jirsetang, ajachila shtang sabi, sojina rigni ngunyubi, manamji ngkhajula xie ipa xigyo. Aritang zhongku jekwa nika, labchinji jekwa yinbatang. Jekwa nipi mamang cangma, labchinji mamang yinxin lu zhiji xigyo. Jekwa nipi panchin samhi xabda tangni, mamang warji zantin xabda tonggi bhi songnang yo.
0: 蔡奇等王毅引力所共设计协国的事业 中国某某东西的主席和赞机龙武阿通和赞人格中会协会的阿蒙特不如这次行比图拍地拉丁的中国南比登入进的去年用的跟着东西有了大陆呢大东阿热人真兄弟龙武尼家阿不及口里路西经营的行阿里某某东西的什么个赞机连接等杀出了三只间行都不加得了些的阿热你了拍地经那么杀别说说就觉得跟着东西有了中国等阿热杰克尼布某某层满了拉琴街某某银币中华某个街拉琴家等文件等 阿拉哈林拉琴登吉尔谢巴登，格尔曼尼姆尼登，平生整理道理，咱们拉迪尔顿巴基用这些的球技不能用了。习近平给龙武安阿爷讲，中国等阿里平平暴露，现在的班内，中国等阿里龙武尼克勒个咱们个单比，国母西尔讲，第二等罗杰杰真代比罗杰托克，下顿给钱西个得着了。 第二十二遍，我俺们等总统特朗普提出了他们的西巴登，卡普尔他们的家门，中国等阿联电话及其他的电信用户人群下级的跟到等有了。俺们中国等阿联电话呢，等跟咱们通过兄弟电话给了解决事情的。电话六十通话里，有的通话人员认真写就有了。杰克尼，你们的事情，你朋友他爸等，他做了事情，你个人努力。罗德的电话里，卡特等人们呢？俺们中国等阿联跟上电话，他接电信电话这个呢，中国等阿联电话电信等着用着了。 人头人话姐姐，拍电影不是跟着等的，咱们那小弟等大姐，亚春姐，单位没完成的，每天写作业，今年都能有了。习近平给中国等阿联电话拍电影节目那属于你的车，平时真就等不晓得你们的，你们的这些他们的，属于你不用的话，电瓶跟拍电路他们就个啥样呢？中国等阿联电话的，杰克尼比，我们东西的接等那个站姐，不点就等，咱们个我们东西的家姐那个站姐，开平等电话有别。 俺这同盟托罗杰杰林根的节目都看你，中国等阿联电话执政前部的应得比这那么久了，电部硬能去了下级了，跟着中国也是不太能有了。特朗普以主席习近平的俺那个中国的参谋员为了多什么可能，你能咋地能够提起起些劲呢？第二个呢，扎克比尼莫些劲呢？大同就参谋长呢，给钱些劲呢行啊？说你比尔跟上电话给家伙的些有了，阿里某某等中国某某话了，平时的革命等平时真就写就有把等啊。
2: 咱们通过兄弟电话呢，咱们通过兄弟电话给了解决人民币。杰克尼比，你们的那很多家们呢，咱们来自己的电币，永久都归些送用了。李强等采集，王毅、何立芬所说都那些有了。大家离空白那次了，这次是吉祥坑哥总理李强给大阿维奇主持人去协助，某某出行前面了，阿里总统特朗普当领导，中国的参政派比阿里做从李日杰提莫当接出了那话是了。 李强给，主席习近平等总统特朗普那年呢，杰克尼比这话公平主角，他直接内称了在有。中国少年阿拉学堂领导，杰克尼比所得个不简单，感情端出了一部戏的。平时政治多巴等，大家啦，他们托是跟着了东都有。但是等混合中为中国等阿里环境的牛从这话的，杰克尼布等咱们个开平等听有。 单冷等公平节中期环节节，杰克克克克里拉国科的地位门外都接着了。单冷等啊，故意也自己可以呢。中期时中期，引人就让没同位开冷些个呢。阿里马尔克里地位门外，中期出门人进他了三十个席的。杰克把你变这个等啊，给家伙里头了，没他了这生子个呢。中国等阿里平时也蹲在中了，跟得了东街里外有几上班去了。阿里做从李日杰提么伊？
1: 杰克尼比所得的节目六百人话的，阿里等中国环球牛从两里来，个和三百人有。阿里若从来这个节
2: ཀྱི
0: Gura raptam chembo sam tang raptam nga, chakchen sam tang terchen jisim ba di di chong li vyachab jay tang chong chong tig par yo le. Che cho jay mangal dadil jay jachun sumbur. Gura raptam chembo vya tang, raptam nga, chakchen tig, chakchen jil tang, terchen jisim ba di chong li vyachab tang chong chong jil par yo le. Huanjur panun tang rengkong chi chisil jay huan ha mungbun tang dapo shong yo le. Nengke lop chin ngal zarg bi gilgin chembo wa. Tianli hui yi, zhe cung nyam li deng qiab qi ngil rizhe parzil di, meng tu huan jir parzil di, jin tili ngang tuwa yu ba di tu ni. Meng yi zhe cung jie mangil dirzhe jie qiar qin lhigpo yu ba deng. Ngui cun huan jir jie nidin mangil dirzhe jir gi ku gengla gong tiba cun jie yu li jie jul yu li. Zhe da zhe bi dan jie de, meng meng hukur jie ngil lhig zheng gu ri. Rabdum jie mu ni deng rabdum jie li. Chik chik nga sin ba di cung li jia qan nga deng zheng chung chik par yu li. ngalwen tongyi je chun le tan ngang pa nun jin chung she pa dang yil tun ngal ren je zhep zhi le jin tan ngang le sa dang yo ba re
2: de ga li kun pe ni zhi le zhe ci ju jin ni ne zhong gu song jin dang niu zhi bu niam zhi le han chu ji cha zhi shi pe zhi na a da wa zhe pe zhong ki ya lu de le chong dun ne song zhi me dun zhang a jia ra zhe dang zhang chung zhi sen ba di a da wa gong ma li zhang ni ti dang zhang chung sen pa ni song jin li ri ge ni shi chung li xue dang xia xi niam le a jin ti le sa xin yo a da wa zhe pe ཉེ་ཅི་ལ ཁི་ལི་ཅེ ཉེ་ཅུང་ ཏམ་པོ ཅིན་ཆུང་ ཐ་པ་དང་ ཁོ་ཅུལ་ ཤུག་ཅེ མེ་ཚལ མང་པོ ཅིན་ཐལག་སིན་ཡོ ཁི་ལི་ཅེ དེབ་ཅི་ལི་ཆུ་དང་ ཞབ་ཤི་ཡར་པི་ཚལ མན་ཧིན་གན་སུང་ཆ་ཚེ་ཅིན་ཁ་རི་ཐུར་སིན་ཡོ ཅ་དའ་ཇ་བར ཨལོགདལ་ཚོང་དུན་སུང་དིམ་ཅེ ཅི་ལི་གི་ཅང་བར་དང་ ཅོང་སབ་ཅེ་ལི་གི་ཅང་བར དེ་ཚོང་ལེབ་ཇ་ཆ་ཉེ་ཁ་དང་ ཨ་ཇ་ཆ་ཉེར་ང་སུསུར་པ་རི་ཡོ ཅོང་གུ་སུང་དིམ་ཆ་ཅན་དེ་ནི་ཅེ་ཅུ་རིན་ལིའུ་ཡུ་ཧང་གི་ཡི་ཤིབ་སིན་ནི ལོགདལ ཚོང་དུན་ཅ ཛ་ཅུལ ཁྲོམ་རི ནམ་ཏི ལ འཇར་བ ཤོང་བེ ཇིང་གི དང ཤིར་ཅ ལིས་ལ དགཅི སུཅ ཡར གིན་ཁུ ཏམ་བིང ངང ཕར་ཡོ སանիք ཁ ནམ་ཏི རང་ཅིན ཅ ཤང་ལི ཐུན་ཟི མཐལ ཐེ་ཏུང དང ཐུན་ཡེ་ནི ཐེ་ཁར ཚོང་བེ ཤེ་ཏང ཅིལ ཅན་ཁ ཅིག་པུ ཤོང་ཡོ ཛ་ཟི ཡང་ པར་ཏནི སར་པ ཇིབ་པ ཅིག་པེ སཅི ཇིན་ཐེང ངང ལགཏར་ཤིནི རིགནི ཆིམཅ ལོགཅི སུ རམ་པར རིགཅ ཚོང་སུ ཟུང་ཁུང ཁྲོམ་རི ཅན་ཁ ཅིག་པུ ཤོང་ཡོ ཁོ་ཅུལ ཤུག་ཅེ མགཅལ མང་པོ ཇིན་ཐལ ངང ལགསཤིན ཡོ དེ་ཐོནི ལེ་རིག ཉར་ཅུང གི ལེ་ཤུ དང ཤ་བཤི ཉམ་ལ ནཏམ བིང ངང ལགསཤིན པ ཚུན་ཅིན ཡོ ཅེས་སོང ཡོ ལུ་ཡི ཁང་གི ཏགཤེལི ངོན པར ཅིག ན ཨལ་གོདལ ཚུང་ཏུན སུང་ཅིམ ལེ་རིག ཅེ ཨར་ཅིན་དིན ཅེ ངི་སོ ཁར་ཅིལ གིན ཁུར ཁང་ ཨ་དང ཆབ་ཅིག ཤ་བཤི ལགས ཏུང ཨ་དང ཨ་དགུལ ཨ་རང་ པར ལ་ར གེན་དལ ཧར་ཏག ཏུང གི ཡོ ནམ་ཏི ཨ་རང་ཅིན ཅེ ཁོ་ཚལ ཅེན་ཅིན དང ཨ་དེབཅི ལ་མགནི ཉེར་ཅིལ ཁིལི མང་པི ཐམ་ཅིལ དང ཅེན་ཅིན ཅིཅ ལགས དང དང ཆེ་ཅུ ལམ་ཐ རོལམ དུ་དེ ཐོན་སི སར་པ དང སིཔ་ དེ ཐོ དང ཇོར ཅིན གལན ཤི ཡོ ཨབ་ཅེ ཝ ཅེ ལོགདལ ཚོང དུན སོང ཅིམ ཅར་ཅ ཉི ཆི ང ལིཉིར ཤ ཅེ ཅིན ཆུང ཐབ ཡོ ཅང ངོ ཁ ཤི ན ཅ ང བར ལོགདལ ཚོང དུན སོང ཅིམ ཏོན ཅང ཏམ པི ཐོ ཕར བི ལིཉིར ན བ ཅིན ཆུང ཐབ ཅིན བ ཤལ
0: ད ག ལ ཁོན པེ བ ནི ཅལ ཇེ ཁམ ནར ག ཅལོན ཉེ ཏུང ཉེ ཏག ལོ ཡན ར དམ མ ཝེ དེ ཚག ལེབ ཏབ ཡོ པ དང མ ཡང ར སանի ཁ ཁེ ཏ ཏག ཨང སར ཅེ ཅན ཡོ པ རེ གན ཏུ ཉོ ཏབ ཤེ ཚལ ཧོན ཁ ཤེ ན དན ཏུང ཤ ར ཅེ ཡིན ཉོ ཏབ ཤ ཅེ ཡིན པ ཆབ ཏག ཤེ ཡོ ལེ ཇེ ཁམ ར ག ཏང ར ཉེ སོ ཏ སོ ཅེ ན ར ག ཏ སོ སི ཡེ སི ཏན ལོ ཤ ཁ ཆེན ཅེ ངོ ཏུལ ནང ཝ རེ ཡན ར ཉོ ཏབ ཤེ མ ཝེ དེ ཚག ཏེ ཡབ དང ང པེ དར མ ནེ ཟུང གུན ཅེ ཡིན པ དང ད ག པེ ཡབ དང ཅེ ཏན ཅེ ཏེ ཡིན པ རེ དེ ཚུལ ལ ཏག ཤེ པ ཅེ ལེ ད ལོ ཡན ར དལན ཅེ དེ ཚུལ ཏེ ལོ གུང མ ལེ ཟང་ཁུར ཅིག ཡིན ནང ཅིག ཤིབ དང ཁོ པེ དང སི ཐོན སོ སა ཅིན རེ རེ རམ ཅིན ཐོམ ལི ཐོན དོ ཅིན ཡོ པ རེ ལ ལོ ཤི ཅོན ཅི ཐོམ ཡེ ཡེ ཤིབ ཤིབ རེ ཅིག ན ཏོ ཉོ ཏོ ཤེ ཅལ དེན ཏོང ཤི ཅིག ཡིན སིན ཅིན དེ ཐོམ པར ཅེ ཅ ཆར དེན ཅམ སིན པ དང ལོ ཏོ དང ཅེ ཅ ནི ཏོ ཉམ ཡིན པ རེ ལ མང ཁ ཐོམ ཁ ཅོ ཏོ ཉོ ཏོ ཤེ པེ ཅ ཉམ རེ ང གུང ཇ མ རེ གུར ཅིག དང སིར ཉི ཁར ང ཡིན པ དང དེ རྒྱལ ཁབ ཅེ ཅ ཕྲག ཤེ པེ ཇ མ རེ མ ཁུ ལ གུར ཅིག དང སིར ཅིག དང ཁར གེ ཡེ ཅ ཅལ ལ ལོཤི ཆོན གྱི གོམ ཐབ ཅིམ ར ཡན དེ ཉོ དབ ལ ནི ཁ ཡོལ གི དམ ཛན ཤི དུ ཤང པེ ད པི ར གི ཚོང ཐབ ཤེ པི ཐ ཐ གི དེ དེམ པར སུང ནི ར གི ཅ རེང གོང ལ གི ཐན ཅེ ཆ ཚལ ད ཅིན ཆོང ཐབ ཅ ར གན དུ ཏུང གི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

Yaan, zarsi meduk kun dama shukchir diwi longchen tang dalam kakab zang rupo lhenje tena marso kakhang zanga. Ti tahta yang yu kung hondi romo zi kandang siri, tobi zara rama bi zangdam jili, che chak tunzir ma mir dintan jojima dangi na, zhong yang longchen nyanchen chichibli kung workil chanam ge, suwa tang vde tangsi gunu gulay chan yin. Chelsi titar lay chan di ngonjig warsama,

ཅིག ཉང དང བའི ཉར ཚལ ཅར དང གར ནས ལོ མ ནམ སེམ ཐོ པི གབ སར གར མ རེ རན ཉང དང ཐང ཨ མ ཡིག ཐང དེ དེ ཅི ནས རྒྱ ཅེ པར ཡིན པ དེ ནི ཆི ལིག ཐང ཡིན ཅིང གར མ རེ རན ཉང དང ཚལ དེ ཉི ན ང བ ཅེ ནས གབ ཅེ བ ལ ལེབ ཅིང ཅུན མེལ གེ དེ གར མ རེ རན ཉང གེ དང ཚལ དེ ང བ ཅེ ལེ ཉུང ན ཉང གེ ཅིན དེ མ ལ གེ ཅིན དེ མ བར དོ པ ཅེ གུ ཡིག ཁང ཚབ ཅེ ན ཉང པར ཡོ ཅེ གར གུ གེ དེ གར མ རེ རན ཉང དང ཐང དེ གབ ཅེ ལེ གུ ན དེ ནི kungshi nyangpar ga nyarsal nyugdag pijan yin baatang, tisul rangpo sung na nyangga nipa ramjan nyamsala. Nyil kipi kaabsa, karmarir nyang ayig tang am dang tang da vzhibja yinmi sinba nar jindan yin. Lagparta litsil pi nyangga dang tang da deli jang nyungwa yulsir. Ni nyangga pandri, de tang yinbi nyangga pandri na denjag yin baatir sorig to kungshi nyangdui sir. Di nyangga lulum maalag korchul jindan yin baat sunji yul. Kelte nyangpar labri tangdi khuwi tangda kungshin nyangdui si ti yul na jirtsi chani nyangla kyun meba tsunji yul. Temen nyangkam dara lasqwa ga netun gangung ti yul na nyangga lulum la kyun khurwa tsunji yul jing. Nyangga igba tang zigbu tangchepi netun ton lawa masil tana tabkyun jonyan yang yon urtabka kamdir nyangdra tsengkhan deyip takshil sheprindu gizhi tenkli yuk. Simgi na trakhil. Trakhil to tigna trakhza dul silpa tang ama tigna trak kundun nanggamil. Chimta Chakhil Nje Di Chakhil Ang Tung Jara Simcha Surunga Ni Jacha Charnga Li Gilmarung. Mankanta Chakhil Nje Di Chakhil Ang Tung Dar Jara Jibcha Ni Gibcha Li Gilmarung. Yakhwe Shung Na Chakhil Ang Tung Dar Jara Simcha Ni Jachi Nang Da Chunjun Shilgui. Yenrung Chakhil Tutg Na Nyunga Thakci Li Gilwa Tung. Nyunga Khanil Jethig Jethig Sishinde Tungi Tara Nyunga Nyamsil Tung Rosa Labsir. Vzhengi Na Ngarnam Tsilsim Re. Ngarnam Tsilsim Na Chakjin Nangga Namsil Genhig Yinishin. Yenrung ceja to chugna chugan jarwa jenta jirde tangi chugza ngui se pungsuk tepde chugtik chiglawa tang. Chugtik arimjin jemang tashinni chugza galarang gandogu yosir. Ngarnam chilsim ga yingtag ceja na homi jiga chagdanga minimba tang. Di chunzun shepi tapki yagwi na namsil nyungzum tenba tang gilchul mungzum shilba. Chang nyungzum tangwa ji inzi tenkili yoga.

0: kabutan, ame regu nijasi kabla yudi sergazim. Negab rinle nazu chabu nyanayang, rimki rimki rugangki dingna dinasi yubatsur. Numutir ngara niku ne gyesong wacha. Tichi ni ame puyu gulam gyatan tebusi yubati sadyu zangmar jukji. Murangki lakzele dini lamki natu kache yusatir zelmedib. Lamtini hajan sache yinbi, kubgu davujeti zemtubasik denemi. Tewe ame lamki ikun zelme dambani jingne le labo remi tubji. Yine lam chijung dudangdi ngal rembar suyubshi. Yineyang, mojine lamti chenbu yubatang, tekar zelma mangbu davuyi, lamti ngay gangbe mitikbar yur. Tetaniyang, uzu chedi kuntab chemu. Yarmar la tongne tangla yewani yundengi nangzuyi. Gapgapsu, ngay gogurdi rangi lamla dutu, chama gangbushik duna yuwa taasung. Amar, chemsu chebe chendengi lakza jiyan mebe, lamgi nangna chirpyu yuwebe zergu ngarsi ngay gangbar makasu. Tiongyu kangzamsi gorjegi ninsi, ame nini gebu chinjian kongki, lam sarwasik damne, nangla chingwa dingde ngalukun. Lamte le lale gyalamde, tangye rikabgi lam yinlusir. Lale pyo lam dobyojin, pyo barangki lam yinchu chubhshakshachi. Kangi na yinduchu, ngala lam kyongyu yunna tishri. Menjin loma namgi kyongbatan lam ki yakzotan sangyela dede, rangzu ki kersore yubshi. Goyso pumu namla chunna rangrangla chacharikriri kyongyu yuchi. Tezo kachamne kuyoga shenbe kimzangki pumu chor, jizhidabu dushye shik sungde nyejuta tupzu kangdu chebe sushi yu. Nge lamde kuenbe chinyine, pumu chuyo ngarang kangne tongna shibshubtang habja tirichi. Nge lamde kangla choshin dinayang ngarang tog debumi. Inayang kunzoriyang ka mindudi. Ribgonzo miri lupjinki loma yongzo chuydu, pyo lammam yalam kuenke ngachi kushi. Teda lopzho pomutsu chamyoji goglubtang chamyoji gujay nangne ngara nyingxin lopchi lishu. Nyingxi ki ziri lopchengam, genla ki chidye dingne markor di. Lopzho changmi nangtu, bimutsu lamle yakba mindu. Nge rangla yang komyo lam tenzhisi yun jima runyam. Nge bartu rangla lam tenzhisi tapsi chayu yinsir. Genla ki tedar songbar mi yu yu yang me yang. Nge ni chini ne lopzho su duntu gu yeye che di. ジミニャンバルソンはい。人間界に根本性了。アグロルンキ、ならぷで、ショプガザンキ具備ウェブ式提出。に知識にナムニャンベ参南キ、カチェバナ。アグロルンキ、なら、ラムサルブ式に入道陣。てに、ゲミツナン、チェトゥ、ならにべ、ラム担保提議。ラムティミンラ、ガプティミナムヒ、バラムソルスル。ガプティ、ティンザナンシ、ラムサルブショガムトゥジョクスメティ。 ยาร์คีมักลัมคาเจยินยาชอกุนคีบาลัมซูลูยินยาชงชางมะชอบุกาบุคุยตูจูยูบชิงาลาบาลัมซูลูทบะเนงเงนาวะยางตึงคีบาลัมซูลูตึมาร์กุนโตกาคุนบะนาลัมคีนางวยเทบิอกุโลรินคีลักจัมเชดิชาเรมาบุชิคีเลมบะเยบิมูทูดูคุนงารันทานานยัมซูชูทูคาเจทังซูลูคุนยงคีฮาลัมยูมิซิ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 아제 골람 타 칠레 타법시 케디 롭제 나도 튀엔추 골람 닝유베 칼 아마타 아지니기 주즈시야 뇨토 메비 골람라 티초시 람기나라 제타 배장디 날 렘바치투 대외 나라 로셈 대와르큐 타니 샤브주첩두 날 카다 메바마도 샘쿠르신 지야메디 테리아미규 녜롭주시기 고제마부 렘부티 야르규 도 마르 임베 고제티 카다카르 부첩티 네미투주 나란 카르데소 락돈라 부 마고베니 날 츠네 샘기 코부시 퍼버시 샤브주첩사지 나야 롭조망부 체스슈디 데모르디 lobzhu zui duzi tang ragu na ki sidu ki, nge gulam zamba ye zi dhubu jik tu yur. Lobzhu zui demur dedi gabu yang yang chi jing, nge ni rangi lamla yang yang dedi lakbe yang yang chi. Lozar tuan le nyewe gupsu, puwe jizi nangli kanki le jipa jila, xingdong ju ru su song di tobe, la chi nangni ngala gulam xing nyu duk jing. Lam ti ni chi tu ngala nyuwe lam yipa ti yin la, gup tir, ngi gajo tsiki tsuntam me. Xiangma zhiri lam ngi jamtu xakdi nye jing. Milam tu gulam jiki kheja, chuyi kuja, nye tu meja. Tsebzubi lam la rikri chi jiki gawa ti ni ma ju li di. Ngalu tobe lam sumba ni ngi nu ranglu jubsi di. Kui juzu kangdu songdi, juri lukwe soyi rangli debgi jiwa yarze ma lin chi di. Kui ngui chu zewe lele tongma ti li. ngala gulam mubu dinka chungzam tuyumbu shik nyoba tiki. Luigi lawa nyingruidu kyur yuyang, gangki lamti ngala chakdaan chi. Ranglu jujugi gupsu ngaran lopchen tujo du, ame nyobe lamti ni ngala tobe lam shiba tiki. Do kamna tang, longbu charu jengki ya lamti ni ye lam rinyang yun lam chewa shik di. Tini chongbe shenki se seji lakwe lam shik samshi ngi amar chimbaan. yang na ame lam ki angi ma xie par nyo nor tiba kang yi yang ngal rinpa xing min bi zhu du gangbe yun zu kum ni xia zhim di zhu gu timi yun lam gangbe ni tu nge me du yar nye chi ni yang lam ti kun ni chung ngui mi ri lup xin ki gu chi na ni ngara yin tok tok ki song yong ta zi rang la lam kang ya tang kang di kang gar nyo tu du ama nge lam ti yaku du ge xie chi se mi ti tong yu min du Rai di lam ti da po ni yun ri qin yu yang, lam ti da ki ye wei lun da ni chen wo ni bo te mi.

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 탄들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진남기
1: Zhongyang mamang gengchiba longchun lekhung wolkeng chenlemjia amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
2: Zhongyang mamang gengchiba longchun lekhung wolkele chenlemjia amkele shugdi lemtsena amalu shigmi glapchang
3: Dana sultun skela gipi warangda yina
4: Dana, wo kila shtamji jobi tongti yina.
5: Sanjir gandhi.
6: Sankalanji, kakhamzang, tese di tar Zhongyang longchun nyanchun chachabli kong wargil chanam gub Sanjir gandhi shibi lansan la sambar gabsa shi. Nga tongdi lansangan hindrun ba rumahjab yina.
4: Nga hindrun ba lhashtag cu yina.
6: Tongdi Sanjir je nungtun zu wana.
4: Samlu sarbi ar janglam sarbaran hitche shi ji bali. Abjechi chansil sartu la tini zikchen la shkandil tangni. Zamlang rambi chansil sartu je njongni topi kurtang.
6: Pito gongpil tang chatsil tovi vdenjig la chandum sheba tang. Nungu tang nolcha nosil jeje ni ba chera tongji kura.
4: Chul turgungar jingi rgijil tungkung zoji vzirchang nyamchul shengu zambi kurtang.
6: Semje nyerda yi zhangrga shengli la tini zhongsib tondi la sunhe zelbi kursu yin.
4: Shamla tangdi sanjir je nangtun shibcha namla sanrugno.
6: Daka likungne pebe ni zili. Chachib shuja Xi Jinping yi tanggan zamlang la lor ji nang shongyong mebi nyerdo qenpo rojan yo ba tang. Cianzilg sartul na di nang ngagza nyerzil jiga yin shi nantun nang yo la. Chachib shuji cianzilg sartul la khenun tang cianzil la rang cig rangba la gandil tong ram gani namshil gachin rab tang ramba pe xing. Gola shabur khachin denbi rechi cianzil sartul denin zirtin chebi tabji gil chin gang omi jingul tang, gang omi guadig, gang omi gandil ji tang nang yo la. Lu nga cianji changgul zhunga bangu cibi lor. Rangji ji chatsil tobi guni rechi cianzil sartul denin chenbu xim zirtin la gandil tang ni. Tomi sartul jen zhungnir zu nyonir chakbar shi de. Cianzil sartul ji zhunggu nambi tangrab jen la ndakhjur tang nitil shebi cekhang zui yo la. Lu nga cianji changgul zhunga bangu cibi lor. Beijin, Jinjinji deng Shanghai, Rachi Sarsimlankil, Yuekang o Kipa Chenpu Kilji, Jechi Cianzilg Sartul Deni Chenpu Simji, Jigdil To Hinhunjabde, Cianzilg Sartul Jen Zhongkong Nipa deng Zersun Tunli Jen Hichil Nipa, Hedinbaw Zeti Jigdil Nipa Ji Jintilngang Chira Tongjin Yule. Dengge Cochin Jubjiba Cochin, Lomtim Xi Jinping Gi Shukhang Nangwi Deng Zhongyong Gi, Cianzilg Sartul Di Jekke Peji Jia Nivushilbi Devi Niv Tozhig To, Sartul ji pheji la gandil tongwi thabji lagdar tangsib shi di. Beijin jin jin ji deng Shanghai rachi sarsim langkil. Yuekang o kipa chenpu kil ji vjechi cianzil sartul deni zikhtin ji lingin gachin la nitil deng gandil deng ni. Denil rangji ji cianzil sartul nga kung sarbi thabji ji zunil deng debi gilshil tikkur deng yirwa shajiri. Jin jin ji sakil de jachib shuji Xi Jinping gi rangji ji vrangtin sartul jen zhongkong gachin deng tomi sartul jen zhongkong zu wu. Hartog dolgi yubshi tenang yule. Drachi sarsim langkil de kongi yub yekab jib tabji la shamdag shajin nitil tibshi ni cianzil sartul jen zhongkong nipa deng zersun tunli jen nitil nipa rinchil mebir chira tonggu yishi nantun nang yule. Wekang o kipa jenbu kil de kongi yub yisar tunji nik peji tongram gdi cianzil sartul deng tunli sartul nyamri tangsib shek chira deng ni jichin rinsu nipa denbi tangrab jen je tunli malak zhin gui bi langsha ton nang yule. Chachib shuja Xi Jinping kuadrigawo. Rangji jib jechi cianzil sartul deni cheti sim zishtin shi ni. Shuur jangpi cilgil ni sakung tenjiru jashtiga jenji peji waad deng. Changul kuadrig ni chabja chira tongwaad deng rambar chepi waad je chongkilu ngunjir shung yu le. Jechi cianzil sartul deni zishtin yusa deng to tomi sartul jib zhongkong nipar deni zamlanga huantun je cianzil rinsul jib zangcha nyonyo tabar shi yu le. Jechi cianzil sartul deni chenpu simji mungji shimji kodrig la jigjir changul deng lakso tongwa deng sartul tongkong kachur deng sisji tenjur mandangwa soje netun tachul sheba. Cianzil sartul deng tonli sartul nyamri tangsib la gandil tongwa jibshi de sakung rambi sartul tosi chitsukun zgijin yole. Jinjin jir Beijingi tomi sartul jen zhongkong ji nitil shebi lingin jimu karni ton sarbi chatan lakso lso gwar tachin rambi tonli chitsuk sim deng rini zotun deng kwachul lso Gwar Tegche Rambi Tunni Chetsu Dintab Yopa Deng, Tianjin Ji Warni Jif Devi Zangchan Dunpil Shiba, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི